Kore chungsang gen ye la de dan ru hyo ya. Ji sen rab zhe xiap de song de song ge tao dan ka ne laman chung chung lin sam yok jang. Nga le sima da ba dar ga sung sang yar wa le no ma tab ma chu. Sun bi gab de nya da la zhe lin ga tab jang de yang ma chu. De ne ba gu de ni za qin rung gu ra ha ji ba dar ban zhe yun ren dao jang pan jang ma zong ba kan zha nyang gab la. Ne sarwa tsarje tachung ne lai xin gombu toka ne waze nangwa rabda nchui ne. Gabde kongka ne ngara poma tata. Chazak tokja njenjarwa lakwa laya ngujab topde. Nja gabde chujong penan cho tari tele chazak tokyo jecher song ne. Sengi kala tongpin te samlong jinlong kanyang mebo go ne. La roko rong chewa tar sengi pandang kamsa kya xing. Leko lin sam to ne ya kore marong sambo tongpin chu. Ne yar yaw anghun nam le yaw gong nida kar sam timo tu. Na anghun tongzo tari zang. Ne mar yaw tomo sa le chab to rata kain le kunde chu. Le cha ru sam cha lang chu. Nyong rong xienji cham lang day sengi nam hi tar lam zhi. Gong oba mi jia tukar ten tang mambu hebo go ka mi. Sengen pando xar ca, xe sen nga gabde sengen marong pa de zarchi pungpe nda zangwa dar, par zhagan nung son zhawa to de mpang sonwa deng. Sengen samlong zhinlong kanyang mebar gone, sagong zhala diapa yeng de xachar riba banneng kamsa tonne xe sonwa da. Tene gabde deng ma tabde ranyan lenggar sosa pepar dao. Lewa gawa, lenggar sepa melong le dukche zhagu tongpin che, donkan lengba ju lengam, gabde nchui ne le cha dor. Tene leng dawa cipa nga la tirong donga lawa. Timo ganjek mong chersi dokche dragun tongpin yizui. Boyo mongbu yi lema te. Mani dartang parma la magar yamne. Namkha tongba darji gang. Panhang tongba jaji gang. Masagi tongba maka gang. Nayong rilong daji ji gang de. Jalong mukban chanchar. Hengta ganda yar yar. Kormon rog dong chakja. Yar ji zanggo dobe zi manbap chenggo nyoba se. Jinja ni jing koryong namzab se ne di yogab. Nzhaya anpang lagu jia, sawa malak wate ntong ne. Rungu ni da zong de, nyangyo loyan chubwa yi pomrang chungkar mugu nang de nyamsi da ya duisa leba na. Dedu chomchi noro member nang de, chur renxin barwa yandang darzam nang de dendang de, nzha gabde chujong pernakor, ngu momi rarwa nyale lu chami bergui lawe. Bar yi xin gombe nian samsa yaw yobo du, nzha gabde chujong pernak ndain de nyor. Ku kusa lin sam chani nari, ya ga zhenqin chi bombo. Ta nuzar jinje yantar, guna jinje ngakwa la. Mani dartang maka gang yarji zate daisui. Manbap chate maintang, le yabu mazi kota kiu sene ndar sasa yarji parwa na. Dedui gade chujong pernaka samlo yiksam juni ten loze nyeshe zanga ku korzo samcha tamba se logo gopja korga chane kongka samlo jatar dang na. Da kumma laya galang dar dada tamsa matar na la gomcho wampan toji ma. Chu sanje tenpa darje ma samjin deji denje ma. Njagdi nama tambe la nga sacha nampan jagwa tui si chong hyokzar ngon niso. Sipa sal matar na sacha hyokzar meda chi. Nga chaya na zong zampa tui jangi ngelam cheder ngam jangka sokza machu na tukcha mampu dal hyo. Nga gade rayor gyokwa tui tirong lema tod pao duja ngoke machi na gade bazar meda yin. Xi senden zha gade chujong perna kongka bache luila jene mani dartang kumma jara chong chong jaka tod gyodo gajakde gyoka lad zong ne dana zini gyopo lambu jalong cipchi ngalda la jangde lunda dal lang so orma na bime hong shi.

0: ᱡᱚᱞᱟᱢᱥᱤᱜ ᱛᱚᱭᱚ ᱡᱟᱢᱥᱩᱨ ᱥᱛᱮᱢᱵᱤ ᱞᱟᱵᱚᱱᱟ ᱡᱮᱠᱟᱯ ᱥᱤᱜ ᱯᱮᱡᱤᱱ ᱨᱩᱣᱤ ᱛᱟᱵᱞᱟᱢ ᱠᱟᱥᱤᱱ ᱥᱤᱜ ᱭᱮᱱ ᱥᱮᱪᱮᱯ ᱥᱩᱪᱤ ᱥᱤ ᱡᱤᱱᱯᱤᱝ ᱜᱤ ᱯᱤᱱᱞᱩ ᱢᱤᱡᱤ ᱪᱚᱝ ᱡᱤᱠᱛᱟᱱ ᱞᱟ ᱪᱷᱟᱛᱩ ᱛᱚᱱᱥᱱᱟ ᱱᱟᱝᱱᱮ ᱡᱟᱯᱛᱩᱱ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱝᱜᱩ ᱡᱟᱯᱛᱩᱱ ᱠᱟᱥᱤᱱ ᱛᱷᱟᱢᱟ ᱱᱟᱭᱚ ᱟᱹᱱᱤ ᱛᱚᱝ ᱧᱮᱨᱥᱢ ᱞᱚᱫᱟ ᱥᱤᱜᱱᱤ ᱯᱟ ᱥᱮᱪᱮᱯ ᱥᱩᱪᱤ ᱤ ᱠᱚᱝᱥᱤ ᱨᱟ ᱛᱚᱥᱵᱟ ᱱᱟᱝᱠᱟ ᱯᱤᱱᱞᱩ ᱢᱤᱡᱤ ᱪᱚᱝ ᱩ ᱥᱤᱡᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱝᱡᱮ ᱡᱤ ᱱᱟᱵᱡᱤ ᱠᱟᱢ ᱪᱩ ᱟᱫᱚᱞᱟ ᱢᱟᱥᱟᱨᱵᱤ ᱠᱟᱝᱡᱤᱱ ᱞᱮᱴᱟᱱ ᱡᱤᱠᱛᱤᱱ ᱪᱮ ᱧᱮᱱᱥᱟᱝ ᱞᱟ ᱥᱟᱱᱟᱝ ᱭᱚ ᱠᱚᱝᱜᱤ ᱪᱷᱟᱡᱤ ᱛᱚᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱯᱤᱪᱷᱟ ᱛᱚᱢᱵᱩ ᱜᱚᱱᱮ ᱯᱤᱱᱞᱩ ᱢᱤᱡᱤ ᱪᱚᱝ ᱡᱤᱠᱛᱤᱱ ᱪᱤ ᱜᱤ ᱯᱤ ᱱᱟᱱ ᱛᱚᱱᱚ ᱭᱚ ᱥᱚᱛᱚ ᱪᱮᱱᱡᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱟᱜᱚᱭᱤ ᱡᱩᱱᱥᱚᱝ ᱟᱫᱮᱱᱡᱟ ᱡᱚᱝ ᱠᱟᱢ ᱪᱤ ᱮᱡᱮ ᱥᱤᱠᱛᱟᱱ ᱫᱤ ᱯᱤ ᱡᱮ ᱠᱷᱟᱵᱨᱟᱢ ᱵᱤ ᱥᱚᱜᱫᱤ ᱛᱟᱯᱥᱤ ᱞᱮᱴᱟ ᱥᱤ ᱭᱮᱢᱵᱤ ᱱᱮ ᱯᱤᱱᱞᱩ ᱢᱤᱡᱤ ᱪᱚᱝ ᱛᱮ ᱱᱟᱵᱡᱤ ᱠᱟᱢ ᱪᱩ ᱟᱫᱚᱞᱟᱢ ᱥᱟᱨᱵᱤ ᱥᱤ ᱪᱟᱨᱝᱜᱩ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱠᱟᱵ ᱡᱮ ᱥᱚᱜᱫᱤ ᱞᱟᱝᱥᱤᱜ ᱡᱮᱢᱡᱮ ᱪᱟᱵᱤ ᱪᱟᱨᱝᱜᱩ ᱦᱟᱥᱟᱱᱟ ᱥᱚ ᱡᱮᱠᱟᱵ ᱟᱨᱟᱢ ᱵᱤ ᱪᱟᱨᱝᱜᱩ ᱱᱟᱝ ᱥᱤᱜᱤᱭᱚ ᱡᱮᱢᱡᱮ ᱪᱮᱱᱡᱤᱱ ᱯᱩᱭᱟ ᱥᱮᱛᱚ ᱪᱮᱱᱡᱤᱱ ᱡᱩᱡᱮ ᱡᱩᱴᱟᱝ ᱭᱟᱝᱦᱟ ᱥᱩᱝᱜᱤ ᱯᱤᱱᱞᱩ ᱢᱤᱡᱤ ᱥᱚᱝ ᱱᱟ ᱱᱟᱵᱡᱤ ᱠᱟᱢ ᱪᱩ ᱟᱫᱚᱞᱟᱢ ᱥᱟᱨᱵᱤ ᱠᱟᱝᱡᱤᱱ ᱞᱮᱴᱟ ᱥᱤᱭᱮᱱ ᱞᱟ ᱱᱟ ᱥᱤᱱ ᱡᱮᱢᱡᱮ ᱪᱮ ᱡᱮᱠᱟᱵ ᱛᱚᱵᱥᱤᱱ ᱡᱤᱜᱪᱚᱝ ᱥᱤᱯᱤ ᱪᱷᱚᱱᱛᱟᱜ ᱨᱟᱝᱥᱤᱱ ᱪᱮ ᱞᱮᱴᱟ ᱥᱤᱜᱪᱟᱝ ᱭᱮᱱ ᱯᱤᱱᱞᱩ ᱢᱤᱡᱤ ᱥᱚᱝ ᱥᱤᱭᱟᱨᱟᱝ ᱪᱷᱟᱞᱟ ᱥᱞᱮ ᱡᱟᱨᱟ ᱥᱢᱥᱚ ᱥᱚᱵᱥᱤ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱝᱥᱚᱝ ᱟᱱᱤ ᱭᱚᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱮᱴᱟ ᱛᱮᱨ ᱱᱟᱝᱞᱩᱠ ᱥᱚᱝ ᱟᱨᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱯᱩ ᱪᱷᱟᱞᱟᱢ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱡᱤ ᱥᱮ ᱛᱮᱦᱴᱮᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱩᱱᱟ ᱱᱟ ᱛᱚᱝ ᱟᱨᱢᱵᱤ ᱪᱮᱡᱤᱝ ᱠᱷᱟᱨᱛᱚᱝ ᱥᱮ ᱛᱟᱯᱪᱤ ᱭᱚ ᱞᱚ ᱱᱟᱱ ᱥᱮᱱ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱱᱜᱩ ᱡᱚᱝᱟ ᱵᱤᱨᱟᱝ ᱱᱟ ᱪᱤ ᱡᱮᱠᱟᱵ ᱪᱮ ᱥᱚᱜᱫᱤ ᱞᱟᱝᱥᱤᱜ ᱡᱮᱢᱡᱮ ᱪᱟᱣᱟ ᱢᱟᱛ ᱛᱷᱤᱪᱷᱟᱝ ᱫᱟ ᱛᱚᱝ ᱡᱤᱱ ᱥᱤᱭᱟ ᱡᱚᱱᱫᱤ ᱠᱷᱥᱚᱝ ᱥᱤᱠᱤ ᱟᱨᱟᱞᱚᱝ ᱧᱟᱢ ᱛᱟᱡᱟ ᱟᱱᱤ ᱛᱚᱝ ᱧᱮᱱᱤ ᱞᱩᱣᱟᱫᱟ ᱡᱮ ᱯᱟᱨ ᱞᱤᱝᱜᱩ ᱪᱷᱯᱟᱱᱤ ᱛᱟᱞᱩ ᱫᱟ ᱡᱮ ᱯᱟᱨ ᱯᱷᱤᱱᱞᱩ ᱢᱤᱡᱤ ᱥᱚᱝ ᱞᱤᱴᱟ ᱥᱩ ᱥᱮᱯᱪᱤᱨ ᱪᱤᱞᱤᱱ ᱥᱤᱯᱤ ᱣᱟᱨ ᱧᱮᱱᱥᱟ ᱥᱤᱜᱛᱚᱝ ᱡᱤᱵᱡᱟᱞᱤᱜ ᱡᱟᱢᱨᱟᱝ ᱡᱚᱝᱭᱟᱝ ᱜᱤ ᱥᱤᱜᱪᱤᱨ ᱪᱷᱟᱱᱜᱩ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱜᱱᱤ ᱡᱤᱱ ᱛᱷᱟᱱᱡᱩᱨ ᱥᱟᱱᱥᱟᱝ ᱜᱟᱜᱛᱩᱨ ᱛᱩᱱᱞᱤ ᱧᱟᱢᱜᱟ ᱡᱤ ᱥᱤᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱤᱜᱪᱤᱨ ᱵᱟ ᱪᱷᱟ ᱟᱱᱤᱞᱤᱜ ᱡᱟᱢᱪᱤ ᱠᱚᱝᱥᱤ ᱥᱟᱜᱥᱤ ᱥᱤᱢᱵᱩᱱ ᱫᱤ ᱛᱚᱜ ᱨᱟᱥᱤᱜ ᱡᱤᱜᱢᱵᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱥᱞᱟᱢ ᱥᱟᱱᱡᱤ ᱡᱤ ᱡᱟᱢᱪᱩ ᱠᱷᱟᱱᱡᱩᱨ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱛᱟᱝ ᱭᱚ ᱥᱮᱨᱡᱤᱱ ᱡᱤᱱ ᱥᱟᱢᱥᱤ ᱥᱞᱤ ᱡᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱝᱥᱣᱟ ᱱᱟ ᱭᱟᱨᱚ ᱦᱟᱥᱤᱜᱱᱤ ᱥᱤᱪᱤᱝ ᱟᱥᱚᱝ ᱠᱷᱟᱨᱛᱚᱝ ᱥᱤᱱᱮ ᱯᱮᱯᱩᱣᱟᱱ ᱥᱩᱠᱷᱤᱛᱟ ᱪᱩᱥᱤ ᱟᱫᱚᱞᱟᱢ ᱛᱚᱭᱚ ᱢᱟᱛᱚᱝ ᱜᱟᱪᱤᱭᱟᱱᱤᱥ ᱡᱟᱢᱞᱚᱝ ᱛᱚ ᱥᱠᱷᱤ ᱟᱡᱟᱨᱪᱷᱟ ᱥᱤᱦᱤ ᱡᱟ ᱥᱟᱝᱥᱤᱱ ᱡᱮ ᱥᱩ ᱦᱟᱴᱟᱝ ᱜᱟᱜ ᱡᱤᱪᱩᱱ ᱥᱤᱦᱤ ᱡᱮ ᱱᱟᱝᱞᱚᱜ ᱥᱩ ᱥᱟᱝᱥᱤᱱ ᱡᱮ ᱥᱩ ᱦᱟᱴᱟᱝ ᱜᱟᱜ ᱛᱟᱭᱚ ᱠᱚᱝᱥᱤ ᱡᱚᱝ ᱡᱤᱜᱟ ᱨᱟᱝ ᱪᱩᱝ ᱟᱡᱚᱝ ᱡᱮᱢᱡᱮ ᱪᱮᱱᱡᱤᱱ ᱛᱤᱝᱜᱟ ᱛᱤᱱᱴᱟᱝ ᱟᱡᱚᱝ ᱵᱟ ᱦᱚᱝᱠᱚ ᱥᱩᱱᱪᱤ ᱡᱚᱝ ᱡᱤᱨᱟ ᱡᱟᱢᱥᱩᱨ ᱥᱚᱠᱥᱟᱱ ᱡᱮᱢᱡᱮ ᱡᱮ ᱡᱩᱢᱡᱤ ᱥᱩ ᱟᱡᱮᱱᱤ ᱛᱮᱵᱤ ᱪᱤᱠᱤᱱᱤ ᱯᱟ ᱥᱮᱨᱟ ᱛᱚᱝᱡᱮ ᱭᱮᱱ ᱱᱟᱪᱤ ᱦᱚᱝᱛᱩᱱᱤ ᱯᱟᱥᱟ ᱣᱟᱨᱪᱤ ᱥᱟᱜᱞᱟᱢ ᱛᱟᱝ ᱭᱩᱪᱤᱝ ᱟᱪᱟᱝ ᱩ ᱪᱚᱱᱡᱮ ᱡᱮ ᱛᱚᱨᱛᱚᱝ ᱞᱮᱴᱟ ᱥᱚ ᱱᱟᱢᱪᱟᱝ ᱠᱟᱥᱤᱱ ᱡᱤᱠᱛᱤᱱ ᱡᱚᱜᱱᱤ ᱞᱟᱜᱛᱟᱨ ᱥᱤᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱯᱮᱯᱩᱣᱟᱱ ᱥᱩᱠᱷᱤ ᱪᱤᱠᱟ ᱛᱟᱝ ᱱᱟᱱᱤ ᱪᱤᱠᱟᱱ ᱡᱤᱠᱛᱤᱱ ᱞᱟ ᱥᱤᱜᱤᱪᱤᱨ ᱪᱟᱨᱝᱜᱩ ᱥᱤᱯᱟ ᱪᱤᱠᱤ ᱧᱟᱢᱫᱤ ᱪᱤᱠᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱤ ᱥᱤᱜ ᱠᱟᱱᱛᱤ ᱡᱮ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱛᱩᱱᱪᱩ ᱭᱚᱝ ᱨᱟ ᱠᱟᱱᱫᱤ ᱛᱚᱝ ᱟᱪᱤ ᱥᱤᱱᱤ ᱡᱚᱱᱛᱮ ᱭᱚᱝ ᱪᱮ ᱪᱤᱠᱤ ᱪᱷᱮᱥᱚᱜ ᱡᱮ ᱥᱚᱜᱫᱤ ᱨᱛᱮᱣᱤ ᱱᱤᱯᱟ ᱥᱮᱨᱟ ᱛᱚᱝ ᱡᱤᱱ ᱥᱤᱭᱟ ᱡᱚᱱᱫᱤ ᱠᱷᱟᱱᱱ ᱯᱷᱟᱱᱥᱱᱟ ᱨᱚᱜᱨᱟᱢ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱢᱪᱩ ᱧᱟᱢᱜᱟ ᱜᱮᱢᱪᱷᱟᱱ ᱪᱷᱮᱨᱛᱚᱝ ᱢᱟᱝᱯᱩ ᱭᱚ ᱯᱤᱱᱞᱩ ᱢᱤᱡᱤ ᱦᱟᱥᱚᱝ ᱠᱷᱟᱨᱛᱚᱝ ᱛᱟᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱤ ᱠᱚᱝᱥᱤ ᱤ ᱯᱤᱱᱞᱩ ᱢᱤᱡᱤ ᱦᱟᱥᱚᱝ ᱦᱟᱱᱡᱩᱨ ᱡᱮ ᱠᱚᱢᱯᱤ ᱪᱷᱟᱨᱝᱜᱩ ᱥᱚᱜ ᱥᱮᱱᱤ ᱯᱤᱱᱞᱩ ᱢᱤᱡᱤ ᱦᱟᱥᱚᱝ ᱦᱟᱱᱡᱩᱨ ᱡᱮ ᱥᱩᱨ ᱥᱤᱯᱤ ᱞᱩᱢᱤ ᱪᱟᱨᱤ ᱱᱟᱢᱵᱤ ᱪᱩᱠᱷᱚᱝ ᱛᱚᱱᱞᱤ ᱛᱚᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱤᱪᱷᱟᱱ ᱛᱮ ᱪᱚᱝᱩ ᱛᱟᱝ ᱥᱤᱜᱞᱟᱢ ᱡᱟᱢᱥᱩ ᱥᱤᱡᱮᱱ ᱦᱟᱢᱟᱝ ᱧᱟᱢᱡᱤᱱ ᱡᱮ ᱛᱤᱛᱟ ᱢᱤᱝᱠᱷᱩᱨ ᱛᱟᱝᱱᱤ ᱥᱤᱪᱷᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱪᱩᱱᱪᱤᱝ ᱜᱟ ᱱᱤᱥᱩᱜ ᱪᱩᱠᱷᱚᱝ ᱥᱟ ᱚᱱᱡᱤᱱ ᱥᱤᱡᱤᱱ ᱭᱚᱥᱟᱝ ᱭᱩᱱᱟ ᱯᱷᱱᱤ ᱦᱟᱪᱷᱟᱭᱟᱝ ᱞᱩᱱᱫᱤ ᱱᱟᱝ ᱦᱟᱴᱤᱱ ᱥᱟᱨᱱᱤᱨ ᱭᱚᱯᱮ ᱭᱩᱪᱤᱝ ᱦᱟᱥᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱭᱩᱱᱪᱤᱝ ᱦᱟᱥᱟᱝ ᱭᱩᱪᱤᱝ ᱦᱟᱥᱟᱝ ᱡᱮ ᱡᱮᱛᱷᱟ ᱥᱤᱯᱤ ᱯᱤᱱᱞᱩ ᱢᱤᱡᱤ ᱦᱟᱥᱟᱝ ᱨᱛᱮᱱᱤ ᱪᱮᱡᱤᱝ ᱥᱤᱢᱵᱩ ᱛᱟᱜᱛᱟᱝ ᱛᱤᱨᱟᱯ ᱡᱮ ᱥᱞᱟᱢ ᱪᱤ ᱭᱩᱱᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱠᱩᱭᱴᱩ ᱪᱩᱱᱪᱤᱝ ᱥᱚ ᱞᱚᱱᱢ ᱜᱩᱭᱠ ᱯᱟᱱᱥᱱᱟ ᱫᱮᱱᱤ ᱛᱷᱚᱱᱞᱮ ᱥᱤᱨᱟ ᱪᱤ ᱵᱤᱭᱟᱨᱣᱟ ᱜᱚᱱᱡᱤᱨ ᱥᱤᱡᱤᱱ ᱭᱚ ᱠᱚᱝᱥᱤ ᱴᱨᱟᱝᱡᱤᱜ ᱟᱨᱟᱝ ᱪᱚᱝ ᱟᱡᱚᱝ ᱥᱟᱡᱚᱝ ᱜᱟ ᱥᱟᱱᱡᱤᱨ ᱱᱡᱟᱱᱥᱟ ᱯᱟ ᱴᱟᱝᱴᱨ ᱵᱤᱱᱪᱤ ᱯᱤᱱᱞᱩ ᱢᱤᱡᱤ ᱥᱚᱝᱨ ᱪᱮᱡᱤᱝ ᱠᱷᱟᱨᱛᱚᱝ ᱛᱟᱵᱥᱤ ᱮᱥᱤᱭᱟ ᱠᱷᱟᱞᱩ ᱱᱟᱱᱡᱤ ᱡᱮ ᱴᱟᱠᱟ ᱥᱩᱨ ᱪᱚᱯᱤ ᱞᱟᱢᱛᱷᱟᱜ ᱥᱤᱥᱤᱨ ᱛᱷᱚᱱᱛᱟ ᱥᱤᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱜᱫᱤ ᱥᱚᱜᱱᱡᱤ ᱢᱟᱜᱱᱤ ᱡᱟᱥᱟ ᱥᱚᱡᱮᱱᱤ ᱡᱟᱥᱟ ᱥᱢᱥᱤᱣᱟᱨ ᱥᱠᱷᱤᱭᱚᱯᱤ ᱠᱷᱤᱞᱤ ᱡᱮ ᱱᱮᱨᱪᱩᱝ ᱢᱟᱜᱱᱤ ᱱᱤᱫᱟᱝ ᱟᱢᱟᱨᱟ ᱛᱚᱱ ᱛᱟᱵᱡᱤ ᱮᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱮᱱᱟᱝ ᱪᱷᱚᱞᱤ ᱠᱷᱚᱨᱡᱤ ᱠᱷᱟᱡᱩ ᱛᱟᱵᱡᱤ ᱮᱱᱥᱤᱝ ᱢᱟᱝᱪᱩᱢ ᱵᱟᱯᱟᱨ ᱥᱤᱜᱱᱡᱤᱨ ᱭᱚᱝᱡᱤᱨ ᱠᱟᱴᱷᱟ ᱛᱟᱵᱡᱤ ᱨᱟ ᱛᱤᱞ ᱦᱚᱱᱵ ᱥᱟᱠᱷᱟ ᱡᱮ ᱥᱚᱜᱱᱡᱤ ᱢᱟᱡᱚᱞᱟᱢ ᱪᱮ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱟᱱᱡᱩᱨ ᱥᱟᱝᱠᱷᱟᱢ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱯᱠᱷᱚᱱ ᱪᱷᱚᱭᱚᱝ ᱱᱤ ᱪᱟᱴᱤᱱ ᱥᱤᱛᱮ ᱥᱟᱠᱷᱚᱱ ᱪᱮ ᱯᱤᱱᱛᱩ ᱠᱚᱢᱯᱮᱞᱟ ᱜᱟᱱᱤ ᱥᱤᱢᱵᱩᱱ ᱦᱚᱱᱡᱤᱨ ᱮ ᱪᱮ ᱡᱚᱭᱚ ᱮᱥᱤᱭᱟ ᱠᱷᱟᱞᱩ ᱟᱱᱟᱱᱡᱤᱞᱟ ᱥᱚᱜᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱢᱞᱟᱝ ᱞᱟ ᱡᱟᱝᱛᱟ ᱥᱤᱯᱟ ᱛᱮ ᱠᱷᱟᱨᱛᱚᱝ ᱛᱟᱵᱡᱤ ᱪᱮ ᱯᱤᱱᱞᱩ ᱢᱤᱡᱤ ᱥᱚᱝ ᱱᱟ ᱥᱚᱝ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱢᱥᱩᱨ ᱠᱷᱟᱨᱛᱚᱝ ᱛᱟᱯᱤ ᱪᱮᱱᱡᱤᱱᱟ ᱫᱚᱞᱟᱢ ᱥᱤᱜᱮᱢ ᱵᱟᱢᱟᱥᱟ ᱛᱮᱣᱤ ᱪᱮᱝ ᱛᱷᱚᱱᱞᱮ ᱟᱫᱚᱞᱟᱢ ᱛᱟᱝ ᱟᱜᱩᱭᱟ ᱫᱚᱞᱟᱢ གོང་ཕེ་ ཅེ་ དོལམ ཅེ་ སིན་ ཇར་ ཇར་ དང གི ཕིན ལུ མིན་ཟི ཡ་ཙང ཝ ཇམ་ཚུར ཇར་ ཡི རང་ ཅེ་ ཅེ་ ལོ་ནབ ཤིན་ བོ་ རུ ཚོགས ཇམ་ཚུར ཏེ་ ནེ ཏོབ་ཤིར ཏོང་ ཡི དེར་བ ཅེ་ ཉམ་ཇོ་ རོ་མུ ཏོ ཅིན་ ཡོ
1: དགལ ཁོནི པེ་བི ནེ ཚལ ཁབ ཇིབ ཅེ་ ཅེ་ བྱེལ པི འཛམ་ལང ཙན ཉན འདན་ དར ཅེ་ མོ དགལ བི ཚེ ཉེར ཉི ཉི ཅེ་ གུང མོ ར ཤང ཧེ ར ཟབ ཅིང ང གོ ཚིག ཁང གོ ཚིག མ གོ ཏོ ཇེ་ ཁབ ཅེ་ ཅུ ཤེ ཤི ཅིན པིན གི ཏེམ ཅིལ ཅན ཡི གི ཇོག ཅང ནང ཡོ དེ ཇེ་སི ཅི ཅབ ཁང གི ཙུང ལི ལེ ཅང གོ ཚིག མ གོ ཤིག པ དང ཅིལ ᱡᱮᱱᱫᱨ ᱱᱜᱩ ᱪᱷᱤᱜᱡᱤ ᱪᱷᱟᱵᱡᱤᱜ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱱᱟᱣᱟᱨᱮᱫᱮ ᱢᱤᱱᱵᱟ ᱨᱤᱵᱫᱤ ᱪᱮ ᱥᱟᱝᱠᱷᱤᱱ ᱡᱟᱢᱞᱟᱝ ᱨᱤᱝᱤᱢᱟᱝ ᱛᱚᱱ ᱪᱩᱜ ᱨᱤᱜᱱᱤ ᱛᱮᱱᱤᱥ ᱚᱞᱜᱩᱞ ᱪᱮᱢᱪᱤᱢ ᱛᱟᱢ ᱪᱚᱥᱤᱝ ᱡᱤᱦᱣᱟ ᱪᱤ ᱨᱟᱯ ᱛᱟᱯᱥᱤᱜ ᱪᱮᱪᱩᱞ ᱧᱮᱠᱷᱟ ᱵᱟ ᱡᱟᱢᱞᱟ ᱠᱟᱵᱡᱤᱵ ᱪᱮ ᱥᱮᱵᱡᱮ ᱯᱤᱱ ᱡᱟᱢᱞᱟᱝ ᱥᱟᱱᱤ ᱡᱮᱱᱫᱨ ᱪᱮᱢᱩ ᱜᱩᱪᱤᱢ ᱡᱟ ᱜᱩᱝᱜᱩ ᱪᱷᱤᱵᱟᱨᱮᱫᱮ ᱡᱮᱠᱤᱵ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱠᱟ ᱪᱤᱜᱡᱮ ᱨᱮᱵᱡᱮ ᱡᱮᱱ ᱛᱤᱢᱟ ᱪᱩᱜᱯᱤ ᱡᱟᱱᱤ ᱯᱷᱤᱝᱫᱤᱱ ᱞᱟᱢᱪᱤᱱ ᱥᱤᱯᱟᱵ ᱡᱮᱱᱤ ᱪᱤᱜᱡᱮ ᱧᱤᱢᱛᱷᱟᱝ ᱜᱟᱝ ᱪᱩᱜᱨᱤᱨ ᱯᱮᱢᱡᱩᱨ ᱥᱤᱱ ᱭᱩᱫᱮ ᱱᱟ ᱪᱷᱤᱞᱟᱨᱜᱟ ᱴᱩᱝᱠᱩ ᱥᱤᱯᱤ ᱡᱤᱛᱤ ᱛᱮᱣᱟ ᱥᱟᱢᱤ ᱪᱤᱜᱯᱤᱱ ᱡᱤᱨᱠᱤ ᱴᱷᱚᱫᱮ འཛམ་ལང་ ᱥᱟᱱᱤ ᱡᱟᱱᱫᱨ ᱪᱮᱢᱚ ᱴᱩᱝᱠᱩ ᱥᱤᱨᱡᱤᱨ ᱛᱚᱜᱢᱟ ᱛᱚᱢᱠᱟᱱ ᱪᱮᱠᱤ ᱴᱩᱝᱠᱷᱟ ᱢᱟᱢᱚᱝ ᱪᱮᱢᱛᱷᱤᱱ ᱡᱮᱠᱤᱵ ᱡᱮ ᱡᱮᱫᱨ ᱥᱩᱝ ᱱᱤ ᱪᱩᱜᱨᱤᱱ ᱡᱟᱞᱤᱭᱚᱝ ᱣᱟᱫᱟᱝ ᱛᱮᱠᱨᱤᱭᱚ ᱵᱤ ᱢᱟ ᱪᱷᱟᱝᱢᱟ ᱭᱟᱨᱞᱟᱝ ᱱᱤ ᱠᱟᱥᱤᱝ ᱛᱚᱢ ᱵᱤ ᱴᱩᱝᱠᱷᱟ ᱢᱟᱢᱚᱝ ᱪᱮᱢᱛᱷᱤᱱ ᱡᱮᱠᱤᱵ ᱡᱮ ᱡᱮᱞᱵᱞᱟᱝ ᱭᱩᱫᱮ ᱛᱤᱨ ᱡᱮ ᱨᱤᱠᱥᱟ ᱪᱟᱯᱛᱩᱱ ᱥᱟᱱᱤ ᱪᱤᱢ ᱫᱟᱱᱞᱟ ᱢᱟᱠᱥᱟᱛᱩᱱ ᱥᱤᱞ ᱪᱤᱵᱟ ᱛᱤᱝ ᱜᱩᱪᱤ ᱭᱩᱫᱮ ᱮᱥᱮ ᱵᱤ ᱟᱛᱟᱝ ᱡᱟᱠᱟᱨ ᱴᱩᱝᱠᱩ ᱡᱤᱱᱤ ᱭᱚᱝ ᱵᱤ ᱫᱟᱢᱛᱩᱱ ᱵᱟᱛᱟᱝ ᱮᱭᱟᱨᱞᱟᱱᱛᱟᱝ ᱢᱚᱥᱤᱠᱚ ᱯᱚᱞᱟᱱ ᱡᱤᱱᱤ ᱭᱚᱝ ᱵᱤ ᱨᱤᱠᱪᱤᱱ ᱠᱩᱭᱪᱟᱱᱡᱤ ᱡᱟᱱᱫᱨ ᱱᱟᱝ ᱥᱤᱝᱠᱷᱟᱱ ᱟᱵ ᱫᱟᱢᱛᱷᱩᱱ ᱵᱟᱛᱟᱝ ᱨᱤᱠᱪᱤᱱ ᱠᱩᱭᱪᱟᱱ ᱭᱩᱝ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱯᱥᱤ ᱱᱤ ᱛᱟᱢᱪᱟᱵ ᱡᱚᱜ ᱯᱟᱨᱮᱫᱮ ᱡᱟᱢᱞᱟᱝ ᱥᱟᱱᱤ ᱨᱤᱝᱫᱤᱜ ᱪᱮ ᱪᱩᱜᱡᱤ ᱴᱷᱚᱫᱮ ᱡᱟᱢᱞᱟᱝ ᱥᱟᱱᱤ ᱨᱤᱝᱫᱤᱜ ᱪᱮ ᱪᱩᱜᱫᱟᱨ ᱛᱟ ᱪᱤᱵ ᱡᱟᱝ ᱭᱩᱫᱮ ᱠᱟᱵ ᱥᱮᱵᱡᱮ ᱯᱤ ᱡᱟᱢᱞᱟᱝ ᱥᱟᱱᱤ ᱡᱟᱱᱫᱨ ᱪᱮ ᱢᱚ ᱨᱤᱝᱫᱤᱜ ᱟᱞᱟᱱ ᱪᱮ ᱴᱩᱨᱮᱱ ᱥᱟᱝᱦᱟᱭ ᱴᱩᱝ ᱪᱮ ᱥᱩᱪᱤ ᱪᱷᱤᱱᱪᱤ ᱱᱤᱱ ᱫᱟᱝ ᱠᱟᱵ ᱡᱤᱵ ᱪᱮ ᱥᱮᱵᱡᱮ ᱯᱤ ᱡᱟᱢᱞᱟᱝ ᱥᱟᱱᱤ ᱡᱟᱱᱫᱨ ᱪᱮ ᱢᱚ ᱨᱤᱝᱫᱤᱜ ᱟᱞᱟᱱ ᱪᱮ ᱞᱟᱜᱛᱟ ᱴᱩᱨᱮᱱ ᱢᱟᱠᱷᱤ ᱛᱚᱝᱠᱩᱝ ᱫᱟᱝ ᱪᱮ ᱪᱩᱝ ᱜᱟᱱᱥᱩᱝ ᱯᱩᱭᱮ ᱯᱩᱪᱟᱝ ᱣᱟᱝ ᱥᱟᱣᱯᱤᱱ ᱡᱟᱢᱞᱟᱝ ᱥᱟᱱᱤ ᱨᱤᱝᱫᱤᱜ ᱪᱮ ᱴᱩᱥᱤ ᱣᱩᱦᱟᱱ ᱡᱤ ᱡᱤ ᱦᱤᱪᱤᱜ ᱨᱩᱱ ᱭᱩᱫᱮ ᱡᱟᱢᱞᱟᱝ ᱥᱟᱱᱤ ᱨᱤᱝᱫᱤᱜ ᱪᱮ ᱥᱟᱨᱜᱟ ᱟᱝ ᱛᱟᱝᱯᱚ ᱛᱚᱝᱠᱟᱱ ᱪᱮᱢ ᱡᱮᱛᱤᱜ ᱪᱩᱜᱪᱩᱝ ᱜᱤᱱ ᱛᱤᱢ ᱣᱟᱞᱤ ᱭᱮᱣᱟ ᱤᱭᱮ ᱛᱟᱢᱪᱟᱞ ᱯᱮᱣᱟᱨᱮᱫᱮ ᱪᱮᱪᱩᱞ ᱧᱮᱨᱪᱤᱜ ᱯᱤ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱡᱤᱵᱪᱮ ᱡᱟᱢᱞᱟ ᱞᱤᱪᱷᱟᱝ ᱜᱤ ᱠᱟᱵ ᱡᱤᱵᱪᱮ ᱥᱮᱵᱡᱮ ᱯᱤ ᱡᱟᱢᱞᱟᱝ ᱥᱟᱱᱤ ᱡᱟᱱᱫᱨ ᱪᱮ ᱢᱚᱝᱜᱩ ᱪᱤᱜᱵᱟ ᱪᱷᱟᱵᱡᱤᱜ ᱱᱟᱝ ᱭᱩᱫᱮ ᱡᱩᱝᱜᱩ ᱫᱟᱝ ᱥᱤᱨᱡᱮ ᱪᱮ ᱥᱟᱱᱤ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱡᱚᱱᱟ ᱪᱤ ᱠᱟᱢᱫᱤ ᱡᱟᱱᱫᱨ ᱪᱮ ᱢᱚ ᱡᱚᱥᱭᱟ ᱥᱩᱜᱞᱟ ᱭᱟᱝ ᱥᱟᱱᱤ ᱪᱤᱢ ᱫᱟᱱᱞᱟ ᱢᱟᱠᱥᱟᱛᱩᱢ ᱥᱮᱞ ᱪᱤᱵᱟ ᱢᱤᱭᱟᱢ ᱛᱟᱵᱞᱟᱝ ᱭᱩᱫᱮ ᱢᱟᱞᱮᱥᱤᱭᱟ ᱡᱩᱝᱞᱤ ᱟᱱᱣᱟ ᱟᱨᱟᱝ ᱜᱚᱪᱤᱜ ᱢᱡᱟᱜᱩᱨ ᱯᱮᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱠᱤᱵ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱠᱞ ᱢᱟᱝᱯᱩ ᱡᱤᱭᱩᱞ ᱫᱮᱭᱥᱟᱱ ᱪᱮ ᱜᱟᱱᱠᱟᱨᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱤᱭᱩᱞ ᱡᱮᱯᱪᱤ ᱥᱟᱱᱡᱤᱜ ᱪᱮ ᱜᱟᱱᱠᱟᱨᱣᱟ ᱜᱚᱪᱤᱜ ᱢᱡᱟᱜᱩᱨ ᱥᱤᱵᱟᱨᱮᱫᱮ ᱵᱩᱡᱤᱱ ᱞᱚᱝ ᱛᱟᱝ ᱥᱤᱱᱤ ᱪᱤᱱ ᱜᱚᱪᱤᱜ ᱢᱡᱟᱜᱩᱨ ᱥᱤᱜ ᱭᱩᱫᱮ ᱡᱟᱢᱞᱟᱝ ᱛᱟᱱᱤ ᱡᱟᱱᱫᱨ ᱪᱮ ᱢᱚᱱᱮ ᱡᱟᱢᱞᱟᱝ ᱛᱟᱱᱤ ᱨᱤᱝᱡᱤᱜ ᱪᱮ ᱥᱚᱱᱤᱯ ᱥᱤᱵᱟ ᱥᱤᱜᱤᱱ ᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱚ ᱱᱤᱨ ᱛᱷᱟᱝᱨᱮ ᱱᱤᱨ ᱪᱮ ᱭᱩᱫᱮ ᱠᱟᱢᱫᱤᱱ ᱡᱟᱱᱫᱨ ᱪᱮ ᱢᱚ ᱡᱚᱛᱩᱝ ᱥᱚᱱᱮ ᱛᱟᱱᱤ ᱪᱤᱱ ᱡᱟᱢᱞᱟᱝ ᱞᱟᱱ ᱡᱤᱨᱫᱩᱜ ᱛᱚᱝ ᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱤ ᱪᱤᱢ ᱫᱟᱱᱞᱟ ᱢᱟᱠᱥᱟᱛᱩᱢ ᱥᱮᱞ ᱪᱮ ᱵᱟ ᱛᱮᱨᱮᱫᱮ
0: ᱫᱟᱠᱟᱞᱮ ᱠᱷᱚᱱᱮ ᱯᱮᱱᱮ ᱪᱷᱞᱟ ᱪᱤ ᱱᱤᱨ ᱥᱢᱱᱤᱱ ᱡᱮᱥ ᱥᱤᱪᱷᱮᱯ ᱠᱷᱟᱝᱜᱟ ᱡᱚᱱᱞᱤ ᱞᱤ ᱪᱷᱟᱝ ᱥᱟᱝᱦᱟᱭ ᱡᱟ ᱟᱹᱱᱤ ᱛᱚᱝ ᱱᱤᱨ ᱪᱤᱜ ᱞᱩᱱ ᱡᱟᱢᱞᱟᱝ ᱛᱟᱱᱤ ᱪᱚᱥᱤᱱ ᱪᱮ ᱜᱚ ᱪᱤᱜᱱ ᱡᱟᱜᱩᱨ ᱥᱤᱠ ᱵᱟ ᱢᱟᱥᱟ ᱦᱤᱪᱷᱤᱜ ᱥᱚᱱ ᱯᱟ ᱡᱟ ᱞᱤ ᱪᱷᱟᱝ ᱜᱤ ᱡᱩᱥᱤ ᱥᱤᱪᱤᱱ ᱯᱤᱝ ᱜᱤ ᱡᱟᱢᱞᱟᱝ ᱛᱟᱱᱤᱱ ᱡᱟᱱᱫᱨ ᱥᱤᱢᱚ ᱠᱟᱵ ᱡᱩᱥᱤ ᱥᱮᱵᱡᱮ ᱯᱟᱨ ᱴᱟᱝ ᱯᱤ ᱛᱮᱱᱡᱤᱱ ᱴᱷᱮᱝ ᱱᱟᱝ ᱡᱟᱱᱫᱨ ᱥᱤᱢᱚ ᱛᱤ ᱠᱚᱞᱟᱥᱩ ᱥᱟᱱᱤ ᱯᱮᱨᱤ ᱧᱟᱢᱞᱮ ᱪᱮ ᱛᱮᱜᱣᱤᱱᱤ ᱯᱟᱨ ᱠᱷᱮᱞᱤᱱ ᱠᱟᱝᱞᱟᱜ ᱱᱟᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱴᱨᱚᱝᱠᱤᱱ ᱡᱟᱢᱞᱟᱝ ᱥᱟᱱᱤ ᱞᱤᱝᱜ ᱠᱚᱢᱯᱮᱞᱟ ᱡᱟᱯᱪᱩᱨ ᱥᱤᱯᱤ ᱱᱟᱢᱡᱤᱨ ᱥᱚᱣ ᱛᱟᱱᱟᱝ ᱭᱚ ᱛᱟᱛᱷᱟᱝ ᱪᱮ ᱪᱷᱚᱥᱤᱱ ᱪᱤ ᱥᱟᱱᱤ ᱪᱤᱱ ᱫᱟᱱᱞᱟᱢ ᱥᱟᱛᱩᱱ ᱪᱤ ᱡᱤᱯᱟ ᱡᱩᱛᱩᱱ ᱥᱩᱨ ᱥᱤᱯᱟᱛᱮ ᱛᱤᱨᱟᱯ ᱠᱚᱢᱯᱤ ᱪᱮ ᱯᱷᱟᱨᱥᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱷᱮᱱ ᱭᱚ ᱱᱟᱨᱟᱝ ᱱᱮ ᱴᱨᱚᱝᱠᱩ ᱞᱟᱜᱞᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱱᱡᱤᱫ ᱥᱤᱱᱮ ᱧᱚᱝᱥᱩᱨ ᱠᱷᱟᱥᱤ ᱥᱤᱡᱮᱛᱮ ᱥᱤᱜᱱᱮ ᱴᱨᱚᱝᱠᱩ ᱠᱚᱢᱯᱤ ᱴᱮᱢᱡᱮ ᱴᱷᱚ ᱢᱩᱱᱥᱟ ᱛᱩᱯᱤ ᱥᱟᱱᱤ ᱞᱮᱠᱪᱤᱱ ᱫᱤᱭᱚ ᱥᱤᱪᱩᱜ ᱪᱮ ᱛᱚᱱᱪᱤ ᱱᱤᱦᱤ ᱪᱮ ᱥᱤᱪᱷᱟ ᱡᱤᱱᱥᱟ ᱢᱮ ᱯᱟᱨ ᱛᱚᱨᱮᱱ ᱨᱩᱭ ᱪᱷᱚᱛᱟ ᱥᱟᱱᱤ ᱪᱮᱱ ᱫᱮᱠᱪᱩᱨ ᱛᱟᱢᱵᱚ ᱭᱚ ᱯᱷᱟᱥᱩᱝ ᱥᱩᱡᱤᱱ ᱟᱨᱜᱱᱤ ᱟᱵᱡᱮᱱ ᱛᱷᱟᱥᱤ ᱯᱤ ᱪᱷᱚ ᱥᱟᱱᱤ ᱪᱤ ᱥᱚᱝᱪᱚᱝ ᱛᱟᱝ ᱡᱤᱱᱡᱤᱱ ᱥᱤ ᱪᱤ ᱚᱥᱟᱝ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱪᱤ ᱟᱫᱮᱨᱪᱤ ᱥᱚᱣᱟ ᱛᱩᱯᱤ ᱞᱟᱣᱤ ᱛᱚ ᱥᱟᱱᱤ ᱪᱤ ᱟᱨᱚᱜᱨᱟᱢ ᱫᱮᱠᱪᱩᱨ ᱥᱤᱡᱤᱱ ᱭᱚ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱟᱱᱤᱱᱮ ᱴᱨᱚᱝᱠᱤ ᱛᱷᱚᱛᱟ ᱣᱟᱨᱥᱢ ᱛᱟ ᱱᱟᱥᱩᱣᱤ ᱥᱟᱱᱤ ᱞᱮᱜᱥᱟ ᱪᱮᱥᱤᱝ ᱥᱟᱡᱤ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱛᱩᱱ ᱛᱟ ᱧᱮᱨᱡᱤᱱ ᱭᱚ ᱱᱟᱪᱤ ᱛᱩᱱᱞᱤ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱱᱤ ᱧᱟᱢᱡᱤ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱵ ᱥᱟᱡᱤᱨ ᱛᱚᱱᱥᱤᱱ ᱥᱤᱛᱮ ᱡᱚᱝᱡᱤᱨ ᱥᱟᱱᱤ ᱦᱤᱫᱟᱢᱟᱱᱟ ᱥᱚᱪᱩᱝ ᱥᱤᱯᱤ ᱟᱢᱤᱥᱤ ᱨᱟᱝᱡᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱟᱝᱤᱢᱯᱷᱟ ᱨᱟᱝᱡᱤᱱ ᱥᱮᱨᱟ ᱛᱚᱱᱡᱤ ᱭᱮᱱ ᱱᱟᱪᱤ ᱪᱮᱠᱟᱝ ᱞᱤᱨᱜ ᱞᱚᱵᱥᱩ ᱥᱚᱡᱚᱝ ᱞᱟ ᱠᱷᱤᱱᱱᱟ ᱡᱟᱜᱡᱤᱨ ᱛᱚᱱᱥᱤᱱ ᱥᱤᱱᱮ ᱡᱚᱝᱡᱤᱨ ᱱᱟᱪᱚᱣᱟ ᱛᱮᱣᱤ ᱢᱟᱝᱣᱤ ᱞᱤᱨᱜ ᱪᱩᱭ ᱴᱷᱩ ᱢᱟᱛᱷᱟᱱ ᱡᱩᱱᱤ ᱥᱚᱜᱡᱚᱜ ᱥᱟᱡᱤᱨ ᱡᱟᱯᱪᱩᱨ ᱥᱟᱡᱤ ᱭᱮᱱ ᱱᱟᱪᱤ ᱥᱟᱱᱤ ᱥᱮᱨᱟ ᱛᱚᱱᱣᱤ ᱥᱮᱪᱚᱜᱡᱤ ᱛᱟᱨᱥᱩ ᱥᱟᱜᱡᱤᱨ ᱛᱚᱱᱥᱤᱱ ᱥᱤᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱚᱝᱡᱤᱨ ᱥᱟᱱᱤ ᱞᱟ ᱪᱟᱛᱚᱱ ᱥᱤᱯᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱥᱟᱢᱩ ᱢᱟᱛᱷᱟ ᱛᱚᱡᱤ ᱭᱮᱱ ᱥᱟᱢᱱᱤ ᱞᱟᱜᱟᱫᱟᱝ ᱟᱡᱮᱱᱤ ᱥᱟᱱᱤ ᱠᱚᱢᱯᱤ ᱪᱮᱢ ᱡᱤᱫᱤᱜ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱫᱟᱞᱟᱢ ᱛᱚᱡᱤ ᱭᱚᱯᱟ ᱨᱤᱨᱠᱩᱨ ᱥᱟᱨᱵᱤ ᱪᱷᱟᱱᱥᱟ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱛᱟᱝ ᱛᱷᱚᱱᱞᱤ ᱯᱷᱚᱱᱡᱤᱨ ᱪᱤ ᱥᱟᱱᱤ ᱪᱮ ᱜᱮᱱᱠᱩ ᱪᱟᱡᱤᱜ ᱥᱤᱭᱚᱯᱮ ᱥᱚᱠᱷᱟ ᱠᱤ ᱛᱤᱭᱟᱯ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱤ ᱧᱟᱢᱞᱤ ᱛᱟᱢᱥᱟᱵ ᱥᱤᱛᱮ ᱠᱚᱞᱟ among two jotsa David Shivatang. Sarto Jason Hu David Shiva. A goi koyang David Shivaji jia zeni gompilatongi. Trongki shokatang nyamtan zamlung zeni sarto teni jenjir gandetangi. A jisik lamsik gompin rosimbi a jakawarji nyamli zeni sarpi a jasir tongi bazin shison baja. Malaysia yi zongli anwar tang. Zamlung zeni a jigzigji juxi wuhan. Devjin Golashu Lirikak Tima Shikhtong Gubjazam Gotsikn Zagur Shio Baja. Gotsikn Zagu Ma Chokong. Li Chenggi Nzamlung Zani Ngimang Don Chokla Zikura Nangyo. Chenji Nindang, Wu Zhenglong, Shengyi Chinji Gongsa Shirgur Shio.
1: Ndakali Kongni Pewe Ni Zili, Jesu Jijab Kang Sanjir Zhongli Kanggi, Tsi Nyer Sim Nyen Lohr Nga Zanjian Chenggul Zhonga Wan Gotsik Bi Yutun Su Mamzilak Sanjir Yongzhik Chokda Gongsu Shio Baja. Sopso Poyam Jolangan Kirvi, Rangja Ji Sopso Jacob Topchin Gangjuk Chani, Nishtung Samcha Lorlip Kavi, Mangji Sopso Di, Ngarvi Tanghyum Tang, Pisa Ligbayung Wa Tang, Tomzheng Dinsam Tang, Tosop Sopso Sopnin Kochula Ngarvi Ndang Yopa, Tosop Tang, Rikchan Kagji, Zamlangam Dantra Talib Taparshipa, Sopso Jepchi Khirchi Nipa, Ngarvi Ngunsa Tota Tungwabjin Bapi Shaji Yinshi Ngochua Nang Yoda, Ngochua Shipa Tarna, Mangar Rangja Ji Mangji Sopso Di, Yongbam Tovi, Jacob Jay, Chalim Chisa Telibio Padang. Sobdo Malun Kunga, Chaka, Webjul Kangdashik Zel, Jachi Gipchi Kovani Tang, Changchung Gusan Ba. Ingan Sobso, Tantak Tung Zel, Jachi Gipchi Kochik Tang, Changchung Chiksan Ba. Tomjang Kapcha, Lotsa Lombi, Loma, Sobshik Shi Zed, Jachi Gipchi Kovani Chisan Yoparid. Sobso Puyi, Sobja Starkov Shankan Yom Ba. Mangji Sobso CS Chang, Tianzu Yinji, Lor Nasan Jin, Changul Chungabi Rang. Tanghyum tang pisa ligbi mangji lobsu malak gangjuk do ni. Mangji lobsu tornyum gongpe la gandhi tongji yin. Sobdo lombi ma zhongda da chobba tang. Mangji shanbi sakaji lobsu tonkong jen kochul chera tongwa tang. Cha tsang tomzhang tang. Tamar lob chigni jamgi bi lobzhan zikchum shekhi chera tang ni. Talchwil songchil tang. Nyerjang songchil tapabsha ji yin. Taitang chabchik de rikkong tang. Gerganji tonkong chikjir gojik tang ganlim shekhi chera tang ni. Yebab dangta ni zinzha chungta tongwi sobchil je vjirji la gandhi tongji yin si ngofzho nang yudu. Torum sobsu ta nipsha na, rangja ji xabshi cansi je rangti nag sartu dang, hirdan marni rangti nag sorchung ni ba nirdan ngang cherib dang ni. Jekib jen tabji dang tunli lam chatam kovi, zirsu nag sartu na hirdan ba mangpo shigim jugni rag sorchung si yujang. Nishtung nirngi loonkur je jekib cansi je vsharga che mo xsim je vjibchul namchang chudu, tosob ji nechil shi zil vjicha xsim sin yudu. Lor nga san jen chankul chunga bi rin, torim sobsu sobdo lombi man bura jimtilan parjiin barayda. Sobsu puyi gongpilin chankul si sijang guo penggi, nishtung nirdan lo ni nishtung samchul luwa lepkab, sijang ni jim tosob je ngiji lomabda ca di, abdan cha chigishtung yan na jarchi tongjiri ji song yudu. Guo penggi, nga zi jekab jen tabji gimkur jigni, rikzan je cheli lagabji nyomchik she ba dang, kochul dang gimkuan samchul yungab sha ji. Mataw rigni tang, dirjib lughlam, shjirni rmanzi, nirji xarwa suqji rhuntun lagshza tang, xardar nundi rigcan ji chabkung lag zona tuk jabchur chi ni, jekib ji chay tang tabji hirdan marna tang, chaytang kwa shang nyung chigbi hirdan marna ngarwi mangwaq sorchung sha jiin shiksong yu da.
0: Daga le kone pe ne cila, jesu shichab kang sanjir zhongli kang gi ci nirsim nin, jinglam sarwi tuk mbataba shi bi, Jacob Shinanga Sarngu Bi Ngocha Chonda Chopa Tang. Niji Chapkong Jia Zhirim Tapsa Tang Bu Tima Angayi. Niji Kochung Ganshong Tang. Bagmi Zijir La Gendil Tonggi Si Bi Zotun Tera Mugto. Rangsu Chapkong Si Ngagtur Gasi Tang. Rangtina Sartu Si Bi Nyamnyong Angay Tang. Masim Gwi Tamji Nyamso Si Te. Dirab Sarwi Niji Lidun Bayi. Niji Adenzhang La Ganshong Si Pa Tang. Bagmi tanyung zijir la gandih tongwa. Niji jikab dobsin zikdin siipa sokji nganchi karsim sunyam dobi ngumbar siyo.
1: Ndakali kongni pewe ni cili. Arisi jesung bu yi ci nirsim ni na mangchik ni cici chamchin chabdak si ni. Arisi ma ki sakung abjaasak zamdi yugri na makung ge jabshung kodrib teni tang. Debjin mami namchi tuanchil kodkang sokji mungbin la dungdak tongwa tang dil. Dungmab jardul kala ni chunzim siyo jibjuan diga. Yugrin zhigji hong di shichib zhigji bu yi zi nirsim nin aysam da mar arisi tanka dang chabdan langkur. Debjin mamay namzhi suga zhigjin bor chin samlib ziyul jibjuan daga.
0: Daga le kuna bayanay cila. རྒྱལ ཕྱིན ཧམ རིན ཚེ ཉེར སམ ཉིན ཕར ཡོ

0: ཁབ་རི དང ཅན་ཅུ
1: དེ་རི དང མ་མལེ
2: ཅི་དེ དང ཁོང་པེ
3: ཛམ་ལིང གི ཐི་རིང ཁ་སང
4: ཛམ་ལིང གི ཐི་རིང ཁ་སང
5: སིང་གལིང གི ཁོང་ཁམ་སང ཤ་མལེ་ཡ ཛམ་ལིང གི ཐི་རིང ཁ་སང ཤི་བེ ལེ་ཚེན ཤུགུ་ཡིན ཐེན་དེ ལེ་ཚེན གི ནང དོན ཟོ ཉེ ཁྱི ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས Europe ki simche thorne Zhongkui wa zhangyam nyamle chi gu xi be guo suo yin. Xiamle ting de li cheng ki nang tun xi chen nam xin shuo. Ko le xi bu tun le ji ta tang ko zhu ji ta ki dim xi tan dian lin song gong che gu ne. Zhen lin bian jiu pi ge le gun di dong wei gen lin ke qin yin. Ji ge shu ji Xi Jinping ki Zhongkui luo dian gu ming a tun le ji ta tang ko zhu ji ta ki ji be tun zai gen wo wu song gong che ba ta. Ran ge ke ge tun le ji ta tang ko zhu ji ta ki dian jia tan dian lin le gen lin che ba. Qia ju wo le dian ne tun le ji ta tang ko zhu ji ta ki ge ji nian le ding se du dong a jie che di. Ge ke ka ki mi man chang ma ngan le la bei guo ne pi ge ki chum zhe long ju qi tu ju xin yue ji de na yue. Long an ching ki chal gui juang bie gu zu lu le, ran ge ki bu li tun kong ta, tu chang ki tun nu ma la sar du la zi chum zhe ji, qi ri gu gu le de biu ngang gu di dan di. Pian chun ji tu gi tun li ji ta ta, ni pian nyam ge ki nyam li qi da le di ni. Zem lin bian zhu le du shu zuo de mi bie, zhong kui gu nu nuan xin yu. Shan dong ki

Rainzachang TV singan ropal hende terengale chende yang harjin ngina bal hende gen hilam de chomdig ran hendun yel nga yana terengale chende chomdig ba dang hendun ba do ma tyab yin

ཡིན ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ང ཚོས ཀྲུང ཚོས འཕེལ རྒྱས ཀྱི གོམ སྟབས དང བསྟུན ནས ཐོན ལས རྒྱ སྟོབས ཆེ རུ དང བརྟན དུ བཏང སྟེ མང ཚོགས དེ བས མང བ འབད འཕེལ ཕྱུག འགྱུར ཡོང བར སྐུལ ཁྲིད བྱ རྒྱུ དང ཀྲུང སྲིད ཕྱོགས ཡོངས ནས དར རྒྱས འགྲོ བར རམ འདེགས བྱ རྒྱུ ཡིན ཞེས བཤད ཡོད